Oke, tahun kedua biar pagi ini makin seru kayak biasa ya. Kamu wajib banget nih sekarang buka HP, jangan lihat TikTok dulu, jangan lihat status teman, status mantan, jangan dulu. Tapi lihat status Instagramnya RRI Pro 2 Banten ya, di @RRI_Pro2Banten. Karena di situ gue udah buka voting ya, Taman Pro 2 ya. Ada 3 nama penyanyi Indonesia yang lagi apa ya, lagi banyak diputer lah lagunya. Nah di situ tugas kamu gampang, tinggal voting aja. Tinggal polling ya, nanti penyanyi yang menang voting, menang polling, bakal gue puterin lagunya, 3 lagu tanpa jeda. So, Taman Pro 2 wajib banget stay tune terus tuh di Instagramnya dan di sini juga sih di ruang share ya. Jadi buat kamu yang ngaku fans 1 atau 2 gitu ya dari 3 penyanyi yang udah gue share namanya, wajib banget polling dan ajak teman-teman kamu buat ikutan polling juga.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu masih di pagi hari yang cerah dan kayaknya nggak ada nih ya hawa-hawa mendung. Harusnya kamu yang mungkin pagi ini mau olahraga, mau sarapan gitu ya, keluar ya kan sendiri makan bubur sambil liatin jalan-jalan yang mungkin nggak serame kayak weekday ya. Di sini tahun Pro 2 ada kabar yang kayaknya bisa jadi teman yang cocok buat kamu yang lagi sarapan, apalagi kamu ini yang mungkin pecinta industri hiburan K-pop ya, Taman Pro 2. Ini kabar ini datang dari Kortis ya, yang dijadwalkan tampil dalam Alobank Festival 2026 di Indonesia Arena Taman Pro 2. Dan penampilan ini menjadi momen yang dinantikan gitu ya. Sedikit info, Taman Pro 2 boys group ini tuh berada di bawah naungan Big Hit Music ya, dan mulai debut resminya itu di Agustus 2025, baru banget tahun kemarin. Nah, kehadiran Kortis ini menandai peluncuran grup pria baru ya dari agensi Big Hit Music ini, Taman Pro 2. Setelah beberapa tahun itu gak ngenalin lagi nih boy group barunya lagi gitu ya. Nah, nama Kortis ini cukup unik ya, punya maknanya. Jadi ini tuh diambil dari frasa color outside the lines gitu ya, yang ngegambarin kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi. Dan filosofi ini menjadi dasar identitas grup yang berupaya menghadirkan karya dengan pendekatan yang berbeda. Kortis ini beranggotakan 5 personil Taman Pro 2, ada Martin, James, Juhun, Seonghyun, dan Kyunho. Dan kelima anggota ini diperkenalkan sebagai musisi muda yang aktif terlibat dalam proses kreatif grup gitu ya. So, Taman Pro 2, yang kemarin sempat nonton, kamu kira-kira jadi fans baru gak nih dari Kortis ini? Atau siapa nih member favorit kamu?

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Yo, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kalau gua cek nih ya di Instagramnya Pro 2 Banten, udah ada yang menang nih. Jadi teman Pro 2 di voting lagu pagi ini ya, hari ini gua itu ada 3 nama, ada Perunggu, Raimi Laude, sama Hindia. Dan yang menang vote ini, selamat buat kamu para fansnya Perunggu, karena Perunggu jadi pemenang di edisi hari ini ya. Dan kayak yang tadi gua bilang juga, gua bakal puterin 3 lagu pemenang ya tanpa jeda. Jadi di sini gua udah milih 3 lagu Perunggu. Yang pertama Ini Abadi, dilanjut sama Pikiran Yang Matang, dan terakhir itu yang Berhasil ya. Jadi semoga lagu ini jadi persembahan yang menarik ya buat kamu para fansnya Perunggu di luar sana. So here we go, teman-teman.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ayah.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syarama Mars. Jangan lupa dengerin 101.

Berdua, ini gue mau ajak kamu sedikit update dulu ya soal perkiraan kondisi cuaca di daerah Banten ya. Per tanggal sekarang nih, hari ini hari Minggu tanggal 21 jam 8 ya, Taman Perdua. Jadi informasi soal perkiraan cuaca ini gue kutip dari bmkg.go.id ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau ikut ya bareng-bareng lihat secara seksama kondisi cuaca, boleh langsung aja mampir ke bmkg.co.id ya. Untuk daerah Pandeglang ini diperkirakan bakal cerah. Taman Perdua Lebak ini hujan ringan, Tangerang cerah, Serang itu hujan dengan intensitas sedang, Kota Tangerang hujan ringan, Kota Cilegon hujan ringan, dan Kota Tangerang bagian selatan hujan sedang. Berarti bisa dibilang rata-rata kayaknya pagi sampai siang nanti ini kayaknya Banten bakal diguyur hujan ya, walaupun bukan hujan yang deras gitu ya. Cuman balik lagi, Taman Perdua ini kan perkiraan, yang namanya cuaca itu gak bisa dipastiin secara real 100% gitu ya. Dan buat kamu yang mau lihat mungkin daerah-daerah lain di Banten ya, ya gak bisa gue sebutin ya karena banyak banget. Kamu bisa aja langsung kunjungin aja websitenya bmkg.go.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

101,6 Pro 2 Banten teman, terbaik kamu tahun Pro 2 di jam 8 ini ya, setengah 9 sih, jam 8 lewat 23 sampai jam 9 ini gue mau ajak kamu buat lagi dan lagi ya ngomongin hal-hal yang update nih ya, hal-hal yang terupdate pak, yang lagi anget banget gitu ya, baru banget kejadian gitu ya tahun Pro 2, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan kali ini ada momen yang bisa dibilang cukup bikin happy, cukup bikin bangga juga, dan mungkin sedikit apa ya, tamparan juga ya buat kita tahun Pro 2. Jadi di tengah generasi yang tumbuh bareng tablet, smartphone, dan konten yang gak ada habisnya ya, ini ada pemandangan yang berbeda nih di Subang ya tahun Pro 2 beberapa waktu lalu. Karena sekitar 1000 anak Gen Alpha ini milih ngabisin harinya itu dengan pensil warna, krayon, sama kertas gambar nih, lewat ajang Generasi Ceria Warnai Indonesia 2026 ya bersama Kodomo dan Alfamart. Setelah sukses tahun lalu, tahun Pro 2 program ini kembali diadain nih dan dibikin lebih besar lagi ya. Selain gambar dan mewarnai, ada juga aktivitas lain ya yang bisa diikutin ya sama Gen Alpha ini. Salah satunya itu kesempatan nih buat ketemu salah satu sosok inspiratif yaitu Queen Salman ya, pengisi suara di animasi Jumbo. Wow. Itu mah jangan kan Gen Alpha, gua juga mau ketemu nih Taman Pro 2 ya kalau sama Queen Salman. Dan tentunya acara ini berhasil bikin anak-anak berbagai rentang usia dari PAUD, TK sampai ke SD itu berkumpul di satu tempat yang sama ya buat melakukan aktivitas-aktivitas yang positif kayak tadi. Ya kan tahun lalu ini bisa dibilang sedikit tamparan juga buat kita ya, kayaknya kita juga harus ya, gak cuman Gen Alpha, Gen Z juga kayaknya kalau bisa coba ya luangin satu hari penuh itu tanpa megang HP, tanpa lihat TikTok mungkin, tanpa Instagram gitu ya. Rehat dulu nih dari gadget ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang real ya di dunia nyata, entah olahraga mungkin, traveling, healing, atau mungkin sekedar ngopi gitu ya bareng teman-teman ataupun keluarga.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

101,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, ini ada requestan lagu yang udah masuk ke WhatsApp Pro 2 Banten. Ada dua sih, teman Pro 2 ya. Yang pertama ini dari Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya India yang Rumah ke Rumah. Sebuah lagu yang udah lama banget yang gak didengerin. Terakhir gua denger itu di tahun 2019 atau 2020 awal gitu deh, teman Pro 2. Ya, bisa bikin kita sedikit nostalgia lah ya. Next, ini dari Citra, teman Pro 2 di Cilegon, minta diputerin lagunya It Gitaf nih yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi kita dengerin nih dua requestan lagu yang udah mampir.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat nih. Teman Pro 2 jam setengah 10 lah ya di pagi hari ini. Harusnya kamu udah bangun semua nih ya. Masih mager-mageran, masih rebahan, belum mandi juga kayaknya ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, yang penting di pagi ini kamu masih dalam keadaan yang sehat selalu ya. Selamanya dia harus sehat ya teman Pro 2. Masih bareng gue Nandu yang tentu bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik ya. Dan kali ini mungkin informasi ini bakal jadi solusi buat kamu yang hari Minggu ini bingung mau kemana, mau ke pantai gitu misal, tapi gak mau ke Anyer lagi karena udah mulai bosen sama Anyer yang gitu-itu aja ya isinya. Apalagi buat kamu yang rumahnya di dekat-dekat Anyer, kayaknya tiap pagi gitu ya, tiap hari kamu lihat pantai Anyer terus gitu ya. Nah teman berdua, beberapa pantai di Banten ini bisa jadi pilihan ya kalau kamu mungkin lagi bosen sama Pantai Anyer, teman berdua. Yang pertama ini ada Pantai Karang Songsong ya. Ini itu bisa dibilang pantai yang masih didominasi sama bebatuan karang, dan pantai ini banyak dikunjungi turis juga ya yang ya hendak berburu senja gitu ya. Pantai ini itu lokasinya ada di Desa Karang Kamulian, Kabupaten Lebak. Ini juga punya pasir yang halus, warnanya itu coklat dan tentunya enak banget lah buat diinjek-injek gitu ya. Kok diinjek-injek sih? Terus selanjutnya, ini salah satu destinasi yang pernah gue datengin juga, Taman Pro 2, itu Pantai Karang Bolong ya. Jaraknya cukup jauh sih sebenarnya, 50 km dari kota Serang. Sesuai namanya, pantai ini itu menyajikan panorama batu karang yang ada bolongannya gitu ya. Ada lubangnya besar nih di tengah-tengahnya gitu ya. Pantai ini ramai dikunjungin sama turis dan wisatawan lokal juga ya, yang ya hendak foto-foto, pamer-pamer gitu ya, foto di tengah karang bolongnya. Dan jujur sih ini cakep banget kalau kamu kesini itu sore-sore teman berdua. Kalau siang-siang bagus juga sih, tapi panas aja sih ya, kena angin dari laut teman berdua. Jadi kalau bisa sore aja kesini sambil nunggu senja gitu ya. Dan yang terakhir, Taman Pro 2 ini mungkin salah satu destinasi ya pantai yang belum sempat gua datengin juga, tapi pengen banget jujur, itu Pulau Sangiang Taman Pro 2. Pulau ini itu dijadiin lokasi benteng oleh penjajah Jepang ya sejarahnya. Nah makanya itu masih banyak nih sisa-sisa perang yang masih bisa dilihat sama para wisatawan yang datang ke situ, kayak ada meriam, bunker, sampai ke apa ya, kayak sisa-sisa reruntuhan benteng juga masih ada gitu ya di sini. Dan kalau kata teman-teman gua sih, kalau ke Pulau Sangiang itu jangan lupa buat snorkeling ya teman Pro 2. Dan jaraknya pulau ini itu berjarak 45 menit naik perahu cepat ya dari Pantai Anyer. Jadi gimana teman Pro 2 di minggu ini, siapa mau ke Pulau Sangiang, siapa yang mau snorkeling bareng gua nih?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Oke, teman berdua, ada lagi nih dua requestan lagu lagi. Dari tadi kita dapat dua mulu, iya nggak apa-apa sih teman berdua. Ini yang pertama dari nggak ada namanya ya, kakak tanpa nama dari 0812 6311 sekian sekian sekian, minta diputerin lagunya 420 yang featuring Sherita Utami ya. Apalagi kalau bukan Mangu, teman berdua. Wah, kamu kenapa nih kak, masih pagi udah nyetel lagu galau aja nih. Anyway, thank you banget ya sama requestannya. Next ini dari kak ini, oh nggak ada namanya lagi teman berdua, 0821 2344 sekian sekian sekian, ini minta diputerin lagunya Adele ya yang Hello Again and Again. Lagu galau lagi, kenapa teman berdua ini banyak yang galau kayaknya pagi-pagi hari ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, gue seneng banget nih bisa puterin lagu requestan dari kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kabar pertama teman Pro 2 datang dari Jerman yang meraih kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Laga kedua grup E di Toronto, Kanada. Hasil ini membuat die Mannschaft ya mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Semakin membuka peluang besar lolos fase grup. Dalam jalannya pertandingan, sejak menit awal Jerman tampil dominan namun bersusah payah meraih kemenangan. Tim asuhan Julian Nagelsmann berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi serangan cepat Jamal Musiala dan Florian Wirtz.

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Produa, NASA tengah memilih konsep misi baru untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern. Mengutip laman resminya, misi ini bernama DAPNE, Dynamic Atmosphere Ionosphere Explorer. DAPNE dirancang untuk meningkatkan kemampuan prediksi terhadap gangguan yang memengaruhi sistem penting, contohnya seperti GPS, satelit orbit rendah, hingga keselamatan astronaut.

0: Informasi ketiga, tahun kedua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan. Penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT Ebir Sud Cokran, Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao, sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14, dan CKR12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.

Kita udah sampai di segmen Santai Siang Teman Pro 2 ya, jam 10 sampai jam 12 nanti. Ini gak kerasa banget ya. Dan kita juga langsung masuk ke Santai Siang Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau request-request lagu-lagu hits gitu ya, lagu-lagu yang mungkin lagi ngegambarin mood kamu juga di siang ini, boleh banget Teman Pro 2 kirim aja. Bisa lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016, dan bisa juga lewat Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: After all is said and done, I'm still here in your apartment.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Waktunya santai siang.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kita masih lanjut Taman Pradua di Santai Siang. Dan kali ini baru banget nih ada informasi yang cukup penting ya buat kita nih warga Banten Taman Pradua. Ini datang dari Kementerian Sosial yang mengadakan kegiatan open house ya bagi keluarga dan calon siswa nih di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Taman Pradua ya. Kegiatan ini tuh dilaksanakan sebagai bagian dari upaya apa ya, kayak memperkenalkan program Sekolah Rakyat nih kepada masyarakat itu secara luas kayak gitu ya. Nah, acara yang digelar di SRMA Lebak, Gedung Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Banten, ini juga dihadiri ratusan calon peserta didik ya bersama orang tua ya. Dan open house ini menjadi sarana buat masyarakat buat lebih kenal dekat nih sama konsep pendidikan yang bakal diterapin di Sekolah Rakyat nanti Taman Pradua. Bisa dibilang ini juga sebagai kenalan gitu ya, wali murid dan juga murid, calon-calon murid nih kayak gimana nih sistem pendidikannya nih di Sekolah Rakyat gitu ya, fasilitas apa aja yang didapat kayak gitu. Nah, peserta diberikan kesempatan buat melihat langsung ruang belajar, asrama, sampai ke berbagai sarana penunjang lainnya Taman Pradua. Pihak sekolah juga ngejelasin sistem pembelajaran dan pola pendidikan berasrama yang akan diterapkan kepada para siswa ya. Dan di sisi lain ini Kepala SRMA 34 Lebak, Chandra Listiana Budiharja, bilang kalau kegiatan ini tuh bertujuan membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Sekolah Rakyat ya, Taman Pradua makin banyak lagi nih calon-calon murid dari daerah-daerah yang mungkin tingkat pendidikan itu masih rendah itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya tahun Pro 2 ini udah mau masuk, kalau di weekdays ini udah masuk jam-jam makan siang ya. Tapi kalau di weekend

Ronaldinho tuh menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia Ravenna saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport yang ngelaporin kalau pemain yang udah usia sih udah buat gua pribadi ini udah cukup tua ya untuk berkarir di sepak bola tahun kedua 46 tahun. Ini akan diperkenalkan di Miami pada 23 Juni mendatang. Ronaldinho ini sedikit info ya tahun kedua, ini mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense ya pada 2015 dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Nah, pemilik klub Ignazio Cipriani ini ngungkapin kekagumannya terhadap sang gelandang yang diakui sebagai idolanya, katanya tahun kedua. Wow, ini kabar yang bikin seneng, tapi di sisi lain bikin bingung juga gak sih tahun kedua? Gua tahu Ronaldinho tuh emang salah satu pemain yang punya bakat. Wah, ini kelasnya sih udah setingkat sama Messi, sama Ronaldo gitu ya tahun kedua. Pokoknya udah melegenda lah, apalagi dribbling-dribblingnya. Tapi di usianya yang ke 46 tahun, apakah Ronaldinho ini secara stamina gitu ya, secara fisik tuh bisa ya untuk bertanding lagi tahun kedua? Menurut kamu gimana?

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

too mainstream? Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Oke, balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ada kabar dari Ronaldinho ya, yang ternyata balik lagi main bola walaupun umurnya udah 46 tahun ya. Kali ini ada informasi yang gak kalah penting nih buat gue kasih tahu ke kamu semua ya, teman Pro 2. Ini datang dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH yang menggugat pemilik PT Beringin Petroleum Energi ya, baik secara pidana maupun perdata. Kenapa? Jadi pasalnya pabrik pengolahan oli bekas di Panongan ya, Kabupaten Tangerang ini melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun, teman Pro 2. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan bilang langkah gugatan ini diambil sebagai bentuk tegas, katanya, bentuk tegas pemerintah terhadap pelaku-pelaku perusak lingkungan. Nah, pemiliknya harus bertanggung jawab penuh juga, katanya, teman Pro 2. Menurut Rizal juga, untuk gugatan terhadap perusahaan pencemar lingkungan ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pasal 98, 99 dan pasal 103 atau pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Hal itu tentang pencemaran pengelolaan limbah dan pelindungan serta pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH, teman Pro 2. Ia menilai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah bekas oli ini udah berdampak besar bagi lingkungan ya, di mana beberapa sektor pencemaran seperti udara, darat hingga air. Bayangin, teman Pro 2, pencemarannya bukan cuma di udara doang, tapi udah nyampe ke darat dan air juga. Jadi semoga ya para warga yang di sekitaran perusahaan ini semoga enggak terjangkit penyakit yang aneh-aneh ya, teman Pro 2.

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 12, itu artinya gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah bareng sama gue terus ya dari subuh. Dari kamu kayaknya belum mandi, belum sarapan ya, belum sikat gigi, belum wangi. Thank you juga yang udah dengerin terus ya RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai sore ceria nanti ya di jam 7 malam nanti. Saya Akan Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman radio, selamat siang. Di hari Minggu ini cuaca di luar gak begitu panas sih ya teman radio, di siang hari ini. Jadi kayaknya enak banget emang untuk santai-santai ditemenin sama aku Sarah Ganevi, yang bakal nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman radio.

Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah.

0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 di siang hari ya, ini jam-jam makan siang juga gitu ya. Kadang suka bingung mau makan apa. Tadi tuh aku datang ke kantor terus ada teman aku yang beli ini apa pecak bandeng dengan wah itu sambalnya benar-benar tumpah-tumpah banget, banyak banget ya Tom Brado, langsung kayak kayaknya pecak bandeng kalau buat makan siang enak nih, seger banget. Dan kebetulan juga teman aku ini ternyata dari luar kota gitu ya Tom Brado, ngerantau ke sini kerja di Serang gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, ini aku nyobain pecak bandeng, katanya ini khas dari Banten ya." Aku bilang, "Iya," aku bilang gitu kan. Cuma sebenarnya ada makanan-makanan lain khas Banten sendiri yang bisa dicoba selain pecak bandeng sendiri. Jadi kalau kamu mungkin suka banget sama yang pedes-pedes ya, salah satunya pecak bandeng ini bisa kamu rekomendasiin ke teman kamu ya Tom Pradua, karena biasanya pecak bandeng ini kan olahan ikan bandeng yang digoreng atau dibakar gitu ya, terus disajiin dengan sambal pecak yang pedes dan juga asam. Makanya ini yang menjadi salah satu ciri khasnya gitu, apalagi disantap dengan nasi anget terus pakai lalap yang wah, udah nikmat banget gitu ya nomor 2. Tapi ada juga makanan khas Banten lainnya yang bisa mungkin kamu kasih rekomendasi ke teman kamu yang lagi liburan ke Banten sendiri gitu, ke Serang, ke Pandeglang, ke Cilegon, ke Tangerang gitu ya nomor 2. Biasanya tuh yang paling sering banget direkomendasiin adalah sate bandeng ya nomor 2. Ini salah satu rekomendasi banget gitu. Biasanya kan kalau sate itu terbuatnya dari daging ayam, sapi atau kambing gitu ya Tom Pradua. Tapi kalau yang ini kan khas banget, udah jelas dari namanya sate bandeng gitu ya Tom Pradua, udah terbikin alias terbuat dari ikan bandeng. Ini salah satu sate bandeng yang paling banyak dicari juga untuk oleh-oleh ya Tom Pradua, karena emang unik juga. Dan sate bandeng nih gak mengandung duri ya, karena udah diolah juga dengan beragam prosesnya. Jadi mungkin si daging bandengnya ini dikeluarin dulu dari kulitnya, terus dicampur dengan bumbu-bumbu yang udah diracik khusus, terus dimasukkan kembali ke dalam kulitnya dan dipanggang di atas arang Tom Pradua. Makanya sate bandeng ini menjadi salah satu makanan yang dicari pecinta kuliner juga dari luar kota, dan sering juga jadiin oleh-oleh juga gitu ya Tom Pradua. Terus biasanya yang rekomendasi lain adalah rabek. Wah, ini nih yang jadi salah satu favorit juga ya, karena ini olahan daging atau jeroan kambing ini bisa kamu temuin di wilayah Banten Tom Pradua, khususnya di kota Serang dan juga Cilegon. Dan rasa dan aromanya ini kuat banget karena berasal dari campuran rempah ya, kayak biji pala, lada, terus juga kayu manis, jahe, dan juga lengkuas gitu Tom Pradua. Jadi ini bisa juga kamu coba gitu. Dan ternyata rabek ini merupakan makanan kesukaan Sultan Maulana Hasanuddin Tom Pradua, pendiri Kesultanan Banten. Bahkan rabek sendiri menjadi hidangan wajib di Istana Kesultanan Banten Tom Pradua. Tapi kalau kamu misalkan, tapi gue gak begitu suka daging kambing, Sar. Nah ini biasanya kalau kamu mau coba-coba recook gitu ya Tom Pradua, bisa diganti dengan daging sapi. Bahkan gak jarang juga sih sebenarnya dicampur antara daging kambing dan juga daging sapi gitu ya Tom Pradua. Terus juga tadi itu teman aku bilang gini, "Iya, aku mau nyobain pecak bandeng, dan juga katanya di sini yang terkenal adalah angen lada." Wah, ini nih Tom Pradua. Langsung ngiler ya kalau ngebayangin bayanginnya. Makanan ini bisa dibilang apa ya, pendamping nasi, sejenis kayak gulai gitu ya Tom Pradua. Jadi salah satu makanan khas Banten juga yang wajib dan juga direkomendasiin untuk dicoba gitu ya. Ini olahan sayur dilengkapi dengan jeroan dan juga daging kerbau atau sapi gitu kan ya. Terus juga diperkaya dengan aroma daun walang yang kuat, dan pastinya beraneka ragam rempah-rempah pilihan Tom Pradua. Jadi perpaduan rasa pedas, gurih, dan juga manisnya jadi satu dalam satu hidangan. Dan angen lada ini bisa kamu temuin di daerah selatan Banten ya, sekitaran Serang bagian selatan, Pandeglang, dan juga Lebak Tom Pradua. Biasanya angen lada ini menjadi menu wajib yang disajiin waktu perayaan hari-hari besar ya, kayak lebaran atau mungkin acara kumpul keluarga. Nah kalau kamu sendiri Tom Pradua, makanan khas Banten yang jadi favorit kamu apa? Boleh banget kamu sharing-sharing ya ke aku di 081 11 45 101 6.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di masa-masa Piala Dunia ini rame banget ya. Tahun Pro 2 yang ngomongin selain tentang pertandingannya, terus juga fun fact-fun fact pemain dan klubnya juga. Dan ini juga ada yang menarik banget, Tahun Pro 2, tentang negara-negara yang ngebawa makanan khasnya di Piala Dunia ini ya. Tahun Pro 2 salah satunya adalah Timnas Argentina yang kayaknya ini jadi rahasia unik ya di Piala Dunia sendiri atau Pro 2, karena ya Timnas Argentina biasanya ini bawa bekal ratusan kilogram bahan makanan atau Pro 2 yang dibawa emang dari Argentina untuk makanan selama Piala Dunia atau Pro 2. Dan emang selalu ada cerita-cerita unik, cerita-cerita yang menarik ya atau Pro 2 yang datang dari luar pertandingan ya, di luar lapangan, yang ya kamu bisa nemu banyak banget fun fact-fun fact di media sosial Tom Pro 2. Nih, kalau dilansir dari The Sun ya Tom Pro 2, ini Argentina sendiri punya budaya unik sebenarnya setiap kali mereka bertanding dalam Piala Dunia Tom Pro 2. Nah, kebiasaannya itu ya, tadi udah aku spill, membawa bekal makanan sendiri dari Argentina ke negara tuan rumah Piala Dunia dimanapun itu berada Tom Pro 2. Jadi kalau kita flashback gitu ya, di tahun 2022 itu Piala Dunia di Qatar ya. Jadi Argentina sendiri membawa sekitar 900 kg daging untuk dikonsumsi para pemain dan juga staff selama turnamen Tahun Pro 2. Dan emang daging itu sengaja dibawa untuk dimakan sebagai asado atau hidangan daging panggang khas Argentina Tahun Pro 2. Karena untuk Timnas Argentina sendiri, asado ini bukan sekedar makanan, tapi juga bisa dibilang apa ya, menjadi identitas juga dan cara menjaga suasana kekeluargaan di tengah tekanan kompetisi Tahun Pro 2. Jadi asado ini bisa dibilang tradisi barbecue Argentina yang diolah dari berbagai potongan daging yang terus akhirnya dimasak perlahan di atas panggangan Tahun Pro 2. Dan tradisi ini ternyata menjadi salah satu pertimbangan Argentina saat memilih lokasi pemusatan di Qatar juga sebenarnya ya, karena mereka nyari tempat yang punya ruang terbuka gitu ya, biar para pemain ini bisa mengadakan acara asado selama berada jauh dari rumah ya. Tujuannya itu nomor 2, biar para pemain ini tetap merasa dekat dengan budaya mereka sendiri selama menjalani turnamen panjang. Jadi emang selain aspek budaya, daging juga menjadi bagian dari pola makan para atletnya sendiri nomor 2. Nah, di Piala Dunia 2026 nomor 2 ini daging yang dibawa sama Argentina sedikit berkurang. Jadi di tahun ini Argentina melakukan hal yang sama juga. Bedanya sekarang mereka bawanya ini sekitar ya 500 kg daging, tapi ada tambahannya Tahun Pro 2. Mereka juga membawa 500 kg yerba mate, itu semacam teh khasnya Argentina Tahun Pro 2. Wah, ini yang benar-benar totalitas banget ya. Aku gak ngebayangin 500 kg daging itu sebanyak apa ya Tahun Pro.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf o yang akhirnya makin lama makin

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, wah ini gak ada bosan-bosannya sih ya kalau ngomongin soal Piala Dunia, karena banyak banget yang bisa kita obrolin teman Radio 2 tentang Piala Dunia sendiri. Dan memenangkan Piala Dunia ini jadi salah satu pencapaian tersulit ya dalam dunia olahraga sepak bola ini Om Pro 2, apalagi ini dimulai dari tahun 1930, udah selama itu tuh Om Pro 2. Dan gak cuma 1-2 negara aja, tapi puluhan negara ini kayak benar-benar mengeluarkan performa terbaiknya gitu ya untuk berjuang memenangkan Piala Dunia. Tapi fun fact-nya ternyata cuma ada 8 negara yang sejauh ini sukses masuk ke dalam daftar eksklusif sebagai juara Tom Pro 2. Dan Brazil ini masih memegang rekor Tom Pro 2, rekor terbanyak dengan 5 gelar Tomo Pro 2 di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002 Tomo Pro 2. Terus disusul dengan Jerman dan juga Italia sebanyak 4 kali. Terus juga Argentina memenangkan Piala Dunia ini sebanyak 3 kali. Terus Prancis dan juga Uruguay 2 kali. Sedangkan Prancis ya Tom Pro 2 dengan Inggris sendiri ini sekali Tom Pro 2. Jadi kalau kamu dulu-dulu menjagokan Brazil, banyak banget yang menjagokan Brazil gitu ya, ya ini karena emang pernah menang sebanyak 5 kali juga Tom Pro 2. Dan kira-kira di tahun 2026 ini menurut kamu negara mana yang bakal keluar jadi pemenang Piala Dunia Tom Pro 2? Boleh banget kamu spill nih ya jagoan kamu di 081 11 45 101 6.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: R. Buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: sudah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15 naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan. Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Pangeran Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: deh. Itu kalau versi cewek, kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget ya. Pakai ditanya.

0: Oke teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

chart sama Pro2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

2 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo teman Pro 2, balik lagi di Speak Bola, tempatnya ngobrolin sepak bola dengan sudut pandang yang kadang sama, kadang juga beda, tapi yang pasti selalu seru buat kita bahas bareng-bareng. Dan kali ini, gua bakal ngebahas salah satu hasil yang kayaknya cukup bikin banyak pecinta bola nih garuk-garuk kepala, teman Pro 2. Portugal yang salah satu negara bisa dibilang yang diunggulin gitu ya, ternyata gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang sama negara Kongo. Nah, pertanyaannya, apakah ini cuma hasil yang sebenarnya biasa terjadi di turnamen besar? Atau justru jadi tanda nih teman Pro 2 kalau Portugal kayaknya masih banyak hal yang harus segera diberesin deh. Kayak biasa, gue bakal bareng teman AI gue dari ChatGPT Timmy yang bakal kasih kamu sudut pandang baru. Jadi langsung aja kita mulai nih, Speak Bola.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Speak Bola, dan kali ini gue langsung mau tanya ke Timi nih, teman Pro 2. Tim, Portugal itu kan datang ke turnamen ini tuh dengan status salah satu tim unggulan lah ya. Bahkan banyak nih yang masukin negara Portugal ini ke daftar calon juara. Tapi di pertandingan kemarin, kayak yang kita udah tahu, mereka ini justru gagal nih Timi. Gagal menang dan harus puas berbagi poin dengan Republik Demokratis Kongo. Menurut lo nih Timi, ini cuman hasil yang kebetulan aja atau ada sesuatu yang emang perlu dikhawatirkan nih dari Portugal?
1: Kalau menurut gue sih, ini bukan sesuatu yang bisa langsung dianggap sebagai alarm bahaya. Tapi jelas ada beberapa hal yang harus jadi perhatian. Karena kalau kita lihat kualitas skuad Portugal, mereka punya hampir semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Mereka punya pemain berpengalaman, pemain muda berbakat, dan kedalaman skuad yang sangat baik. Makanya ketika mereka gagal menang melawan tim yang di atas kertas lebih lemah, wajar kalau muncul pertanyaan. Apakah mereka kurang efektif di depan gawang? Apakah mereka kesulitan menghadapi tim yang bermain lebih defensif? Atau memang mereka belum menemukan permainan terbaiknya? Menurut gua, hasil ini lebih cocok disebut sebagai peringatan dini. Portugal masih tim kuat, tapi pertandingan ini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa hanya mengandalkan nama besar dan kualitas individu pemainnya saja.
0: Nah, Timi, gua justru agak beda nih. Karena kalau buat gua, hasil ini tuh lebih dari sekedar peringatan dini doang. Soalnya kita nggak lagi ngomongin tim yang sekedar mau lolos fase grup doang ya. Kita tuh ngomongin Portugal nih, tim yang dijagoin banyak orang lah buat ngelangkah lebih jauh. Atau malah bersaing nih jadi juara gitu kan. Dan kalau emang targetnya setinggi itu, menurut gua pertandingan pas ngelawan Republik Demokratis Kongo, ini nih pertandingan yang emang mau gak mau wajib banget dimenangin, teman Pro 2. Apalagi kalau ngelihat kualitas pemain yang dimilikin Portugal sekarang ya. Makanya gue agak heran Timi, dengan pemain kayak gitu, kenapa mereka masih kesulitan buat ngebongkar pertahanan lawan nih, pertahanan Republik Demokratis Kongo. Soalnya kalau lawan yang secara kualitas di bawah aja masih bisa mencuri poin, gimana nanti nih pas Portugal itu harus berhadapan sama tim-tim yang levelnya tuh setara. Jadi kalau buat gua, hasil ini tuh bukan cuman soal kehilangan 2 poin, tapi juga apa ya, kayak nimbulin pertanyaan besar tentang seberapa siap sih gitu ya Portugal nih buat bersaing di level tertinggi.
1: Tapi menurut gua, kita juga harus hati-hati untuk tidak menilai sebuah tim hanya dari satu hasil pertandingan. Karena dalam sejarah Piala Dunia, banyak tim besar yang sempat tersandung di fase awal, tapi akhirnya tetap melangkah jauh. Yang menarik buat gue justru bukan hasil imbangnya, melainkan cara Portugal merespons hasil tersebut. Karena tim besar biasanya bukan dinilai saat mereka menang, tapi saat mereka menghadapi kesulitan. Dan kalau kita lihat skuad Portugal sekarang, mereka masih punya banyak pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Mereka masih punya kualitas, pengalaman, dan kedalaman skuad yang menurut gue cukup untuk bangkit. Jadi buat gue, hasil imbang lawan DR Kongo ini memang bukan hasil yang ideal. Tapi gue belum melihatnya sebagai bukti bahwa Portugal bukan kandidat juara. Justru pertandingan berikutnya yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Karena kalau mereka bisa bangkit dan menunjukkan performa yang lebih meyakinkan, hasil imbang ini mungkin hanya akan dianggap sebagai batu sandungan kecil di awal perjalanan mereka.
0: Justru Timi, di situ gue agak beda juga nih pandangannya. Karena menurut gue pertandingan awal di turnamen besar itu tuh penting banget. Bahkan bisa dibilang jadi gambaran pertama nih, first impression tentang seberapa siap nih sebuah tim buat menghadapi kompetisi. Emang bener banyak tim-tim besar yang pernah kesulitan gitu ya di awal turnamen. Tapi biasanya dari pertandingan pertama kita tuh bisa ngelihat nih Timi, seenggaknya gimana nih permainan mereka, gimana nih tingkat kepercayaan diri mereka, dan seberapa siap juga nih mereka itu ngejalanin strateginya pelatih. Nah, yang bikin gua khawatir lagi, Portugal itu kan bukan cuma gagal menang menurut gua. Mereka itu kelihatan kesulitan juga loh buat maksimalin kualitas pemain yang mereka punya sekarang. Makanya buat gua, pertandingan awal itu bukan cuma sekedar soal hasil, tapi juga soal performa. Karena kalau di laga pertama aja masih banyak menunjukkan kesulitan, masih banyak tanda tanya, wajar kalau publik atau bahkan fans itu mulai ragu nih Timi. Apakah Portugal ini benar-benar siap bersaing dengan tim-tim terbaik di Piala Dunia ini?
1: Nah, contohnya ada beberapa loh. Yang paling gampang mungkin Argentina di Piala Dunia 2022. Mereka datang sebagai salah satu favorit juara, tapi justru kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama. Banyak yang langsung meragukan mereka waktu itu, tapi apa yang terjadi? Argentina mampu bangkit, memperbaiki permainan mereka dari laga ke laga, dan akhirnya justru keluar sebagai juara dunia. Contoh lain ada Spanyol di Piala Dunia 2010. Mereka bahkan kalah di pertandingan pembuka melawan Swiss. Kalau mengikuti logika bahwa laga pertama adalah cerminan keseluruhan turnamen, seharusnya Spanyol sudah habis saat itu. Tapi kenyataannya mereka bangkit dan akhirnya mengangkat trofi. Makanya gue setuju pertandingan pertama itu penting. Tapi menurut gue, pertandingan pertama bukan vonis. Itu lebih seperti alarm atau bahan evaluasi. Karena sejarah menunjukkan bahwa tim besar kadang memang tersandung di awal. Yang membedakan tim juara dan tim biasa adalah kemampuan mereka merespons tekanan dan bangkit setelah hasil buruk tersebut.
0: Oke, teman Pro 2, menarik banget nih ya bahasan kita kali ini. Tapi sekarang gue mau lempar pertanyaan ini ke kamu semua nih, teman Pro 2. Menurut kamu, hasil imbang Portugal melawan Kongo ini tuh cuman kecelakaan kecil lah ya, yang masih bisa diperbaiki nih sebenarnya? Atau justru jadi tanda kalau Portugal itu mungkin belum siap disebut sebagai kandidat juara?

0: Yo yo, welcome back di Speak Bola Taman Pro 2, dan tentunya masih bareng gua, Nandu, dan Timi nih yang siap banget ngelanjutin bahasan kita soal Portugal melawan Kongo. Dan sekarang gua pengen masuk ke pertanyaan yang bisa dibilang lebih spesifik nih, Timi. Kalau emang Portugal itu masih layak dianggap sebagai kandidat yang kuat, menurut lo apa sih sebenarnya masalah terbesar nih yang bikin mereka itu gagal nih meraih kemenangan saat menghadapi Kongo? Apakah masalahnya ada di strategi, atau ada di finishing para pemainnya, atau justru mereka ini ngeremehin lawannya, Timi?
1: Kalau menurut gua, masalah terbesar Portugal di pertandingan itu justru bukan soal kualitas pemain. Karena kalau bicara kualitas, mereka jelas unggul. Yang gua lihat, Portugal agak kesulitan ketika menghadapi tim yang bermain sangat disiplin dan menumpuk pemain di belakang. Mereka menguasai pertandingan, tapi tidak cukup efektif dalam mengubah penguasaan bola menjadi peluang berbahaya. Kadang tim yang punya banyak pemain bintang juga menghadapi tantangan seperti ini. Ketika lawan bertahan sangat rapat, mereka dituntut lebih kreatif dan lebih sabar dalam membongkar pertahanan. Selain itu, gue juga merasa Portugal sedikit kurang tajam di momen-momen penting. Ada beberapa situasi yang seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol, tapi gagal diselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa, kita juga harus memberikan kredit kepada DR Kongo. Karena menurut gue, mereka bermain sangat disiplin, punya organisasi pertahanan yang rapi, dan berhasil menjalankan strategi mereka hampir dengan sempurna. Jadi buat gue ini bukan semata-mata karena Portugal bermain buruk. Tapi kombinasi antara Portugal yang kurang efektif dan DR Kongo yang tampil jauh lebih baik daripada yang diperkirakan banyak orang.
0: Oke, Timi, tapi menurut gua yang punya ambisi juara itu kan harus punya solusi dong ketika menghadapi situasi kayak gitu. Di Piala Dunia kan hampir pasti nih bakal ada pertandingan di mana lawan itu mainnya rapet banget, bertahan total, terus nunggu kesempatan buat ngelakuin serangan balik. Kalau Portugal kesulitan ngebongkar pertahanan Kongo, berarti kan ada pertanyaan besar lagi nih soal kreativitas dan apa ya, efektivitas gitu loh, di sepertiga akhir lapangan. Karena jujur aja nih Timi, tim-tim yang nanti berpotensi mereka hadepin ya di fase gugur, kualitasnya tuh tentu lebih tinggi dari Kongo menurut gua. Mereka bisa nih bertahan sama baiknya, tapi punya kualitas menyerang yang lebih berbahaya. Makanya gua ngelihat hasil ini tuh bukan cuman soal kehilangan poin doang ya, tapi juga nunjukin kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatin sama lawan-lawan berikutnya nih.
1: Nah, gue sebenarnya setuju dengan sebagian poin itu. Memang Portugal terlihat belum maksimal dalam pertandingan tersebut, dan itu adalah sesuatu yang harus dievaluasi. Tapi yang bikin gue masih optimistis adalah karena masalah yang mereka hadapi menurut gue masih bisa diperbaiki. Berbeda kalau misalnya mereka kalah dalam duel fisik, kalah kualitas pemain, atau benar-benar didominasi lawan sepanjang pertandingan. Yang gue lihat justru Portugal masih mampu mengontrol permainan, masih mampu menciptakan peluang, hanya saja efektivitasnya belum maksimal. Dan dalam turnamen besar, hal seperti itu cukup sering terjadi. Kadang sebuah tim butuh satu atau dua pertandingan untuk menemukan ritme terbaiknya. Makanya gue melihat hasil imbang ini sebagai ujian karakter buat Portugal. Karena sekarang semua mata tertuju kepada mereka. Publik mulai bertanya-tanya, media mulai mengkritik, dan tekanan mulai meningkat. Nah, tim juara biasanya menunjukkan kualitasnya di situ. Bukan ketika semuanya berjalan mulus, tapi ketika mereka mampu merespons kritik dan bangkit di pertandingan berikutnya. Jadi menurut gua, daripada melihat hasil lawan DR Kongo sebagai bukti Portugal tidak layak jadi kandidat juara, gua lebih melihatnya sebagai momen yang akan menguji apakah mereka benar-benar punya mental juara

0: atau tidak?
1: Nah, seru banget ya tahun kedua bahasan gua dan Timmy kali ini. Kalau dari obrolan tadi, gua tetap pada pendapat gua ya, kalau hasil imbang lawan Kongo, itu tuh sesuatu yang harus jadi perhatian serius nih bagi tim Portugal. Karena menurut gua, pertandingan pertama itu seringkali ngasih gambaran tentang kesiapan sebuah tim. Dan sebagai salah satu kandidat juara juga tentu ekspektasi terhadap Portugal menang otomatis lebih tinggi dong teman berdua. Tapi di sisi lain Timmy juga punya poin yang menarik nih. Kalau turnamen itu masih panjang dan tim besar itu seringkali nih nunjukin kualitasnya itu bukan saat semuanya itu berjalan lancar lah teman berdua. Tapi saat mereka itu mampu bangkit nih dari hasil yang kurang memuaskan. Jadi sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu semua teman Pro 2, apakah Portugal masih layak disebut kandidat kuat juara dunia? Atau hasil imbang melawan Kongo ini bikin kamu mulai meragukan mereka nih? Yang jelas, jawaban realnya bakal kita lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Gua Nandu, dan tentunya bareng sama Timmy, sampai ketemu lagi teman Pro 2 di bahasan Piala Dunia berikutnya. Cuman di 101,6 Pro 2 Banten.
2: Speak Bola.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, sini, sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepak bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: siaran terbaik kamu.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Beb, mau makan apa hari ini?
6: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
5: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
6: Terus dengerinnya di mana?
5: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata seru juga ya.
5: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Bang Kenan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Sinonge orang usah megawe.
1: Ya, tapi Bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, Bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga, balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohaken karo anake Pak Eko kok.
1: Tapi
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi Bu,
0: ih, si remalah ya.
1: Wes pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau Bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah Bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Majid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Pro Indie, ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Halo teman-teman, aku Mbak Takia.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Bye.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat derajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anaknya satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu, sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.